wanya wate wasuma mani a wanya wo osumu atama wanya wo osumye sa